Jinan aku sindur pote diku dago cura. Jinan aku sindur pote diku dago cura. Semar gani uti la jo yekto la ko.